Mana kali ya kahai way? Ada wat kah way? Nana kana pada dance lah. Itu kali ni te yudari wa zat. Nai ona sahluan zat de. Nai doa ina tam. Lawero tadi pada dina pada dance ke. Nang kiri itu nai nuan ti dapat asuh. Nana ungue semua. Dari tina pada ado. Nene zini hari yang kiat degan has. Negeri itu nai itu aje. Nana gua ni gua Nene oni dari tina pada ado zini unyu korasi tak konserah gua. Nene yeti ni sta johon jade. Negeri jina hori yekot ka wah aje. Itu kadine nuwe dari tina pada ado. Dari itu kadine itu aje. Nana gua ni gua Negeri ne ona dari tina pada ado negah negah dunia. Nene wahine yang gua hata naawat eh. Itu kali na itu aje, nena gua ni guna. Nene dari tino peradun ni gunjong semua, nena awangge kundi dero. Oja ke, nene yukia wehajin awdi wara, nena wara junhek kau yang gua dosa. Nangiri itu na itu aje, nena gua ni guna. Dari tino peradun nene yutundu ni, negeri nene nena onu gua semua, nena kanoda kuadi guana. Itu kali na itu aje, nena gua ni guna. Dari tino peradun de anjun hekwa nana asan ni gunda de ko hu gua ne honest osa hera dana ona osa da eto gade ne to age nana gwa ne gona ne gidi ne oni dai tino hona do ne wa ya nianta ne ne ni hundesa ne e kuma di gwana eto gade ne to age nana gwa ne gona dai tino hona do ne gadunda ugu a ne ne yun kia we haje azi sunoni stio ora da jes Dari itu kali ini tuh aje, nenang gua ni gora. Dari itu nu peradun, nai kundirio, nai kali nai uskanuda tu mana dong gua, nai oni yut kau aje, nai audi wara, nenang wara jun hek gua ayang gua dance. Dari itu kali ini tuh aje, nenang gua ni gora. Dari itu nu peradun nai zita gua, nai wahine nai adunya ni usnoda kau di gua ana. Dari itu kali ini tuh aje, nenang gua ni gora. Nangiri sauyera jit karun hiade. Itu kadine nua dan jiti nua radunya we. Nene yiti sotogo radi wano dajes, radi weras. Da eto kadina eto hage, nana gua ni gura. Da iti nua radun na gayeri ni gawara hage, ne wai nene dio wara wane. Da eto kadina eto hage, nana gua ni gura. Da tsiru wano huradun, ne tsiru watsia, Ruskara gette koa daho swateda, nyata wani sarade. Nangiri eto nayato hage, nana gua ni gora. Di itina warado ni eti sota asta neka wani tadajes. Ne skani diridi wainu wago, nana guego ne iti ni staha. Da eto karini eto hage, nana gua ni gora. Da itina warado ne di yunkiadado, ne yunkiadana stahajes, nyata wani saradenyo. Da eto karina to hage nana gwa ni gora dat sido wanu horado nana roena dam nana sungwaya tezo nana gwa hadasa agwego eto loge runda jes nagiri dat sido wanu horado cina hode ni hotkawa ien gwari hwage da eto karina to hage nana gwa ni gora da eto ni gwa wanage dana ona eto